Yankulu. Labantwana bayahlanya kuri bapulelisa lezulu man. Bathi bona bafuna ukusetsa emapetla. Banyakwa rifetsa. How can I have? Banyana babanya.